Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

0: قال تزرعون سبع سنين
1: فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tiga ayat dari surat Asy-Syarah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meringankan beban-beban dosa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dosa-dosa itu akan memberatkan di punggung seorang di yaumil qiyamah nanti. Demikianlah Allah muliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni dosa-dosa Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Memang beliau adalah makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Rasul yang terbaik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan dzikrak, meninggikan derajat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggikan penyebutan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay a'laina qadraka wa ja'alna laka thana'al hasan al-aliya alladhi lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di makna wa rafa'na laka dzikrak ay a'laina qadrak. Maksudnya adalah kami telah meninggikan derajatmu, wa ja'alna laka tsana'al hasan al-'aliya, dan kami menjadikan bagimu pujian yang hasan al-'ali, hujan yang baik dan tinggi. Alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi, yang tidak dicapai oleh seorang pun dari makhluknya, dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah diraih oleh seorang pun dari makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Sa'di melanjutkan, fala yudkarullahu illa dzukira ma'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah Allah disebut melainkan akan disebut pula bersamanya, bersama Allah. Siapa yang disebut? Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama fid duhul fil Islam, wa fil adhan, wal iqama, wal khutab, wa ghairi dhalika minal umuri allati a'lallahu biha dhikra rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana seorang jika masuk Islam, dia akan menyebutkan syahadah. Maka di situ akan disebutkan nama Allah dan disebutkan pula nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang masuk Islam akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan di situ persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidaklah disebut nama Allah, melainkan juga akan disebut pula nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang masuk Islam akan mengucapkan syahadatan, dua kalimat syahadat. Demikian juga wafil adhan. Demikian juga dalam adhan, seorang muadzin ketika adhan, dia akan mengumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, juga disebutkan pula setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga wal iqamah, ketika akan ditegakkan salat yang wajib 5 waktu berjamaah, ketika iqamat disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebutkan. Disebutkan nama Allah dan juga disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika khutab, khutbatul hajah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan nama Allah dan juga disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dhalika minal umuri allati a'lallahu biha dhikra rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lainnya yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan sebutan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keutamaan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan beliau. Allah puji dengan pujian yang baik, yang tinggi. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Sa'di melanjutkan, walahu fi qulubi ummatihi minal mahabbati wal ijlali wat ta'zimi ma laisa li ahadin ghairuh ba'dallahi ta'ala. Walahu fi qulubi ummatihi, min al-mahabba wal-ijlal wal-ta'zim. Dan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, fi qulubi ummatih, di dalam hati umatnya terdapat minal mahabbah, kecintaan, walijlal, pemuliaan, wata'zim, pengagungan, ma laisa li ahadin ghairuhu ba'dallahi ta'ala. Dalam hati umatnya terdapat kecintaan, terdapat pemuliaan, terdapat pengagungan yang tidak dimiliki oleh siapapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam ba'dallahu ta'ala, ya, setelah Allah ta'ala, ya. Orang-orang yang beriman, umat Muhammad akan tertanam di dalam dadanya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul, ya. Setelah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazahullah an ummatihi afdala ma jaza nabiyan an ummatihi. Semoga Allah membalas beliau dengan balasan yang terbaik atas umatnya, sebagaimana balasan terbaik yang diberikan kepada seorang nabi atas umatnya. Demikianlah Allah muliakan nabi kita. Allah lapangkan dadanya. Allah ampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Dan Allah muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah puji beliau dengan pujian yang tidak dimiliki oleh selainnya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat yang kelima dan keenam. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian diulangi lagi. Sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bisyaratun 'azimatun annahu kullama wujida usrun wa su'ubatun fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu. Kata Imam Masadi rahmatullah, ini adalah bisyarah azimah, ya. Kabar gembira yang amat agung. Apa itu? Annahu kullama wujida yusrun usrun, ya. Kullama wujida usrun wa su'ubatun fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu, ya. Apa itu berita gembira yang amat agung itu? Yaitu setiap kali terdapat kesulitan, terdapat kesempitan,

Wujida yusrun usrun, ya. Ulama wujida usrun wa su'ubatun, fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu. Ya. Apa itu berita gembira yang amat agung itu? Yaitu setiap kali terdapat kesulitan, terdapat kesempitan, ya. Fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuh. Maka kemudahan, ya, selalu menyertainya, ya, dan selalu menemaninya. Ya. Terus akan mengikuti, ya, kesulitan tersebut. Kemudahan terus akan mengiringi, ya, menyertai, ya, kesulitan ataupun kesempitan tersebut. Hatta lau dakhalal usru hujra babbin la dakhala alaihi al-yusru fa akhrajahu. Bahkan seandainya, ya, kesulitan itu masuk ke dalam lubang biawak, dob, ladahola alaihil yusr, fa akhrajahu, ya. Niscaya kemudahan akan masuk pula ke dalam lubang biawak tersebut, ya. Dan fa akhrajahu, dan akan mengeluarkannya, mengeluarkan kesulitan tersebut. Inilah penjelasan Al-Imam As-Sa'di tentang fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ini merupakan kabar gembira yang amat agung, bahwasanya setiap kali terdapat kesulitan, terdapat kesempitan, ya, maka yusr itu, kemudahan itu selalu mengiringinya, selalu menyertainya, ya, selalu mengikutinya, ya. Bahkan kalau seandainya kesulitan itu, ya, masuk ke dalam lubang biawak, ya, niscaya, ya, yusr itu, kemudahan itu juga akan masuk pula ke lubang biawak tersebut dan akan mengeluarkan kemudahan itu, ya. Masya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, saya ja'alullah, Allah akan menjadikan ba'da usrin yusra, ya, setelah kesulitan itu sebuah kemudahan, ya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Hamba ketika mengalami kesulitan, pasti Allah akan memberikan kepadanya kemudahannya. Ini pasti, ya. Karena Allah yang berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa kesulitan, ya, sabar, ya. Sebentar lagi akan datang kemudahan, ya. Allah telah berjanji itu, tidak akan menyelisih janjinya Allah itu, ya. Sabar, sabar, ya. Istiqomalah kalian di atas agama yang hak. Allah enggak akan berbuat zalim, ya. Allah akan menimpakan memang kesulitan, ya, kesempitan, ya. Allah timpakan itu, ya. Tapi Allah enggak zalim, enggak terus menerus kita dalam keadaan sulit, terus menerus kita dalam keadaan sempit. Lah. Allah enggak berbuat zalim, ya. Pasti Allah akan berikan kemudahan, ya, atas kesulitan yang ditimpa oleh seorang hamba.

yang menimpa pada seorang hamba. Pasti itu ya. Tinggal iman kita saja ya. Maukah kita beriman kepada ayat-ayat Allah atau tidak ya? Ingat Al-Quran itu semuanya tidak ada yang mengandung keraguan. Dalikal kitabu la raiba fih hudallil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu hudallil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Maka perhatikan sikap kita terhadap Al-Quran. Mau tunduk enggak kita terhadap Al-Qurannya? Mau mengikuti bimbingannya enggak? Ikuti bimbingan Al-Quran. Jika kita betul-betul bertakwa. Dan yakini semua yang ada dalam Al-Quran itu hak betul. Termasuk firman Allah ini. Sayaja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan tersebut. Demikian juga wa kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal faraja ma'al karb, sungguhnya kelapangan itu bersama al-karb, kesempitan. Wa innamal usri yusra, dan sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Kita harus mengimani tentang masalah hadis Nabi ini. Semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka itu benar adanya. Karena semua hadis Nabi yang sahih itu adalah wahyu. Semua ucapan Nabi yang sahih itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan perasaan. Tapi beliau berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Harus yakin kita dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis ini. Fa innal faraja mal karb wa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya kelapangan itu bersama kesempitan. Dan sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan, wa ta'riful usr fil ayataini yadullu ala annahu wahid. Kalimat al-usr, al-usr. Ada alif lam di situ ya. Al-usr. Dalam dua ayat, yaitu dalam ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra. Berarti kan kalimat usr ada alif lamnya. Demikian juga pada ayat yang keenam, inna ma'al usri yusra. Ma'al usri ada alif lamnya. Ma'al usri yusra.
ta'rif ya, ma'rifahnya ya, kalimat atau kata al-usr ya. Dalam kedua ayat tersebut ya, yakni lafaz al-usr itu adalah lafaz yang ma'rifah, yaitu adanya alif lam di depannya itu ya. Itu kata Imam Sadi yadullu ala anna wahid ya. Menunjukkan bahwasanya al-usr itu ya, satu ya. Satu kesulitan. Dalam dua ayat tersebut. Fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Sama itu ya. Satu itu ya. Wa tangkirul yusr. Yadullu ala tikrarihi. Falai yaghliba usrun yusra. Yusra ini ya. Tadi membicarakan tentang kata al-usr yang dia diawali dengan alif lam. Usr, al-usr. Dia ma'rifah. Ya. Pada ayat yang kelima maupun dalam ayat yang keenam. Menunjukkan itu satu. Dan watangkirul yusr, sekarang yusr sekarang. Kemudahan. Itu dalam bentuk ma'rifah ya. Kata yusr itu dalam bentuk ma'rifah. Perhatikan fa inna ma'al usri yusra. Perhatikan yusron ya. Enggak ada alif lamnya tuh. Nakirah. Ya. Ini menunjukkan ya, perhatikan pada kata yusr disebutkan dalam bentuk nakirah. Menunjukkan apa? Pengulangannya. Pengulangan. Kalau usr satu kali. Yusra diulang lagi. Menunjukkan pengulangan. Maka kata Al-Imam As-Sa'di, falayaghliba usrun yusraini. Maka satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Gak mampu, gak mungkin lah ya. Dua lawan satu ya. Ini. Satu kesulitan akan datang ya. Kemudahan. Ya. Pasti. Dan gak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan ya. Kemudian beliau melanjutkan wa fi ta'rifihi bil alifi wal lam ad-dalati 'ala al-istighraq wal 'umum yadullu 'ala anna kulla 'usrin wa in balagha min al-su'ubah ma balagh fa innahu fi akhirihi taysir mulazimun lahu. Fi ta'rifihi ya. Bil alif lam ya. Ma'rifahnya al-usr ya. Ma'rifah dengan alif lam ya. Karena ada pula ma'rifah itu dengan idhofah kepada ma'rifah ya. Ada ma'rifah dengan alif lam ya. Ma'rifah dengan alif lam ya, yang menunjukkan alif lam di sini alal istighraq wal umum ya, yang menunjukkan kalimat yang umum ya, yang mencakup seluruh jenis kesulitan ya. Itu maksudnya al istighraq wal umum ya. Alif lam itu artinya umum ya, yang mencakup seluruh jenis kesulitannya. Kesulitan dalam masalah
makan, kesulitan dalam masalah minum, pakaian, ya, dan yang lain-lainnya, ya, rezeki, ya, itu yadullu ala anna kulla usrin wa in balagha min as'ubati ma balag fa innahu fi akhirihi taysir mulazimun lahu, ya. Jadi ma'rifahnya al-usr itu, ya, dengan alif lam, ya, alif lam yang menunjukkan al-istighraq wal-umum, ya, yaitu yang mencakup segala kesulitan itu maksudnya, ya, umum, ya, itu yadullu ala menunjukkan bahwa anna kulla usrin, ya, bahwasanya setiap kesulitan, ya, wa in balagha min as-su'ubati ma balag, ya, sekalipun, ya, ya, sulitnya atau beratnya, ya, kesulitan tersebut, seberat apapun kesulitan itu, gitu maksudnya, ya, fa innahu fi akhirihi at-taisiru mulazimun lahu, ya, maka pasti pada akhirnya akan terdapat kemudahan yang menyertainya, ya, senantiasa menyertainya, ya. Setiap kesulitan, kesulitan apa saja, ya, mengalami kesulitan dalam hafalan, pasti ada kemudahan, ya. Mengalami kesulitan dalam apa saja sudah, ya, pasti ada kemudahannya. Tinggal kita mau sabar enggak, ya. Karena kita enggak sabar, akhirnya enggak diraih, ya, kemudahan tersebut. Karena kita enggak sabar, padahal Allah janji, pasti akan datang, ya, akan menyertai itu, kemudahan itu, jika ada kesulitan, ya. Ya, tapi kita yang menghalangi, kita sendiri yang menghalangi. Enggak sabar kita, ya, akhirnya enggak diperoleh itu kemudahan itu. Bersabarlah, bersabar, ya. Kemudian Al-Imam Sa'di melanjutkan, "Tsumma amarallahu rasulahu aslan wal mu'minina taba'an bisyukrihi wal qiyami biwajibi ni'amihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya secara khusus aslan, yakni secara asal, ya, secara khusus, ya, wal mu'minina taba'an, dan juga Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, ya, tabaannya, ya, ini otomatis mengikutin demikiannya secara umum, ya, sebagai pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallamnya. Allah perintahkan apa kepada rasulnya? Memang lafadznya hitopnya kepada rasul, tapi itu juga mencakup perintah kepada kau mukminin semuanya, ya. Allah perintahkan kepada rasulnya, demikian juga kepada kaum mukminin, ya, bisyukrihi wal qiyami biwajibi ni'amihi, ya, untuk bersyukur kepada Allah, syukrihi, bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qiyami biwajibi ni'amihi, dan menunaikan kewajiban atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kaum mukminin, kepada rasulnya dan kaum mukminin, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan perintah Allah, fa idza faraqta fansab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraqta fansab, apabila engkau telah selesai, ya, sudah faraq, sudah selesai dari urusan, ya, urusan apa saja, ya, fansob, maka bersungguh-sungguhlah kalian, ya, dalam urusan yang lainnya. Kalau sudah selesai dalam satu urusan, ayo bersungguh-sungguh untuk urusan yang lainnya, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimah ta'ala. Ai
idza tafarratta min azghalika wa lam yabqa fi qalbika ma ya'uquka fajtahid bil ibadati wad du'a. Maksudnya, apabila engkau sudah selesai ya, dalam kesibukan-kesibukanmu asghalik ya, walam yabqa fi qalbika ma ya'uquhu, dan tidak tersisa di hatimu sesuatu yang menghalanginya ya, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah fil ibadati wad du'a, dalam ibadah dan doa ya. Sudah selesai dari kesibukan, ayo bersungguh-sungguh kita ya, dalam ibadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita bekerja misalkan ya, mencari maisha, sudah selesai, ayo selesai cepat, semangat dalam ibadah. Jangan semangat nyari dunia terus ya. Ibadahnya lemah, jangan ya. Kalau sudah selesai dari kesibukan-kesibukanmu ya, maka segeralah bersungguh-sungguh kalian dalam ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu hendaklah engkau berharap. Berkata Imam Sa'di rahimahutaala, wa ila rabbika wahdah, wa ila rabbika wahdah, dan hanya kepada Rabbmu saja ya, farghab ai a'dhimir raghbah fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatika ya. Dan hanya kepada Rabbmu hendaklah engkau berharap, yakni maksudnya hendaknya engkau mengagungkan harapanmu fi ijabati du'aika ya, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam apa? Dalam ijabati du'aika, dalam dikabulkannya doamu. Wa qabuli ibadatika, dan dalam diterimanya ibadahmu. Tidaklah kita betul-betul mengagungkan, membesarkan raghbah, keinginan yang besar ya, di dalam diterimanya doa kita ya, diterimanya ibadah kita ya. Wala takun mimman idza farighu wa tafarraghu la'ibu wa a'radu an rabbihim wa an dzikrihi fatakunu minal khasirin ya. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi atau termasuk mimman idza farighu wa tafarraghu, termasuk orang-orang yang apabila telah selesai ya, dari urusan-urusannya, dari kesibukan-kesibukannya ya, laibu ya, lalu bermain-main ya, wa aradu an rabbihim ya, berpaling dari Rabbnya, wa an dzikrihi, dan berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan termasuk seperti orang yang seperti ini ya. Sudah selesai diberikan kemudahan oleh Allah, selesai urusannya, malah main-main, malah berpaling dari Allah, berpaling dari dzikrullah, naudzubillah min dzalik ya. Kalau demikian keadaannya, fatakunu minal khasirin, sehingga engkau termasuk orang-orang yang merugi, khasirin ya. Ini makna faida farokta fansob. Ini kalau sudah selesai dari urusan-urusan kita ya, dari kesibukan-kesibukan ya, hendaklah kita ya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam doa, dan hendaklah kita
betul-betul membesarkan harapan kita tentang doa kita ini diterima oleh Allah, ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Sa'di melanjutkan, waqad qila inna ma'na qaulihi fa idza farakta minas salati wa akmaltaha fansab fid du'a wa ila rabbika farghab fi su'ali matalibika, ya. Ada yang mengatakan, ya ini sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, menafsirkan ayat ini bahwa makna ayat tersebut, ya, firman Allah fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab, ya, itu adalah fa in farakta minas salati wa akmaltaha fansab fid du'a wa ila rabbika farghab fi su'ali matalibika, ya. Jika engkau telah selesai dari sholat dan telah menyempurnakannya, ya, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa dan hanya kepada Rabbmu, hendaklah engkau berharap dalam memohon berbagai kebutuhan-kebutuhan kalian, ya. Meminta kebutuhan-kebutuhan kalian, ya. Kemudian Imam Sa'di mengatakan, wastadalla man qala bihadzal qaul ala masru'iyyati du'a wadzikr akibas salawati al-maktubati wallahu a'lam bidzalik tammat wallahu walillahil hamdu. Wastadalla, menjadikan dalil man qala bihada, orang yang berpendapat dengan pendapat ini, ya. Apa? Dalil apa? Ala masru'iyati ad-du'a wa dzikr akibat shalawatil maktubat, ya. Disyaratkannya doa dan dzikir setelah salat-salat yang wajib. Sebagian ulama mengatakan demikian, kata Imam Sa'di, ya. Wallahu a'lam, ya. Dan Allah lah yang Maha tahu lebih mengetahuinya, ya. Tamat, maka selesai, ya. Tafsir surat Asy-Syarah. Walhamdulillahilhamdu, ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya setelah salat, kalau sudah selesai salat, hendaklah doa dan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas adalah zikir, ya. Adapun doa, ya, selama ini wallahu alam tidak disebutkan kecuali doa-doa yang sudah disebutkan yang termaktub dalam dikir-dikir tersebut. Ya. Yang ada adalah dikir, ya. Tapi ada di sana pendapat ulama yang disyaratkannya doa dan dikir setelah sholat lima waktu. Tapi yang anda ketahui, dari penjelasan beberapa masyayikh, bahwasanya para ulama, bahwasanya yang ada setelah sholat itu adalah dzikir, ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ya. Dan seterusnya yang sudah kita pelajari, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.